kerana nak berjalan beramam, ya kalau naik bertawah naik kerja susu, kerana ni sangkuan, ni rumbaraman, tadah.